Sindu asun yang dah menangcu le di landa man ibtu sat min alahango cun cingi. Ida hever kayno telapu hinaliknya headuba ngacawan min hee. Ida maju terkayno tahatam neraang le di landa man hawan nacu Sri.